0: dan khawatirnya kalan terasa waritung mabuti.
1: Nambayang khamanu sati nayang karo masir.